Ngakom jegu dene ise tingam dimanche ko komduko dogre jinenjogo joji tuda patargo idoka mapa gemi ngan kanji ge jo ge joje ngitogo nje siginya alali si ndosine Jesus Christ de mbakasi silom login de lenda anekdo targe mbakasi ta koje to neme kon Jean Baptiste ke da dodum patargo ido dege yade dege doa enda tole ngito error ko tole aro neg Christ de kambara la wenele den dojdem ne joji to tokenege en yakana Christ onji to toko toro tapa dojdem ne ra doji to toko be en baba are me ilane kasel ne tarange signa ese boba ra kamege kede targe pataro la pratogro ta kanjile ne to ta kanji jen dojel pana deje goromge Sengu botolsi, sengu kuna mantolsi, neku satonelem, mantonelem, akunje larban dogujinelem, akunje neku biban dogujin, deje romgu, makarsi wajorosidem, akunje man kaidem, akunje kusana kusalem. Negin leba toisi, mbakasi ngirtugu, membedagri toradasi, jo kurgurgo idokatalo matunele, dengu togunje pandajel Jesus Christ, logodunu kamde doko koso doje. Go pour la gondo go Jésus Christ que car arcos cour nanglem nek dangda kan do Jésus ko dole nen de Jésus Christ pana mbay nek sakara godolem logo nele kana to gulu membo ar do jilenda daw me be gido ya don do goneje du sadam duaro de kenege ne Jésus ila de pana seigneur ari de ne dusa da den to nje pana jala te jila ge pana jago mapa mi ngan kan ki choba ye ji signe ke je ade dis nang da ter mapa ne da nam ne ke ne tel ade den to nje pana jala kai do ida du sa sar ke se ge ne dom putu ku do gre ju ne ge ne da khoi si mba ka sing ge to go to go ronga kom je ge den se jingam mai ka si ne ge ala wa ne se si no ji jin toksi ba jingalem singamon silem to ne gele si ba jingadel ne rc karia logo jaga konje ne kamba karanga konsije jaga light nga konsije nje ndoje dandije nga alje tenen dubaje nje ke dawje laga kagro man kaide gudu kaito de gudu ne gda gda dan gudu logo de mborsige ne jega ala wane sinojile maskasi jomrelem mai kai isnan tora gele parase togro makun karese ege barmasan ma kamalal se darom dal sanga kom enganum enje me kejile male togo dokum logo maka igito christian da akor korne ako gelne gisanai ba akun kwani nojidun ko koyen maji karsi togro ya ga kom giden se jingam tura jindege togo bible jili sigi tome kajili sili tura jige tar tar tar nje signia akunja kamsi done jige na jige a jawra lal gire lal kanji lenda akule mesi dogdom ala sin bakasi kamsi unja dogo nge togo bireba maikasi nge togo kula rondo vijili si neki ngasi jige jinga neje laike jige jinga lila jagir panatu go togo li si go negir li si go tambang jili si ba jinga nil kongu jini si jingam ala lay ke on may chep chep jaglem ige iperelem ne lay ne emba un wane sey noji toko doko lorum bakar e kana un wane noji nga ko toko belem ombre do worelem itoko denen noji dem itoko dia noji dem arta ke lito tag wane noji nga ko jigna jida jarje mission to tasi toko ta kogo josopa koko pleje nage jeng la baksi perelem zani peber me mosi kelinda aw nage kala ala lasa logon ko kwasi bo atole nega ondia to kenegen logen de rosik de deji nega ondia to ko berenda targe rambati ta sike targe majerbati ta sike julapana jularosin tu ba jinga se akis lo kulin tidi ba se ade mba de sin ba ka se arje wanda to ta kanje ke mai kare nega kristanda toisi kamba ka se jena tukde nega to ko simple berkula ala kana plasi tesro lapana malikasi jengin tu jengana la jelailenda junda jorosin gangje de alalisir jomjesia suru nagrem ntojesia kulanu jin nage mbakara ne jegra rabat asikana ala sikenem ka kom jori den sitinga embato doku logur mbakar sing gitugu ala go wasisinu jile wasisinu jike menda kain e orkam dewlem
yara yage arsi ulangone Jesu Kristo ge karabaya nuji kwale abatune doke ulangone karade dan sigle daw siasar mere do kagde loge do do kagde sirge nainde mbakara tedme jara ge karala pana bom ne je lagi jara semda to gerbaji gerkelel nda malikasi jen lagi to ngara la jege jomje mosi su do lagle malikasi tos kam si don ka kwasi jege to go dangle jege ne kusa tade gudo man kaide gudo logo ne ta ka jele sinda malikasi last dia tujuh itu bola, gak kris, oh kampun dua ratus le, guna dia pernah di sini angge, nda, unma pakai jo bayar, bo, ma pakai tol jo, ma pakai jo, kan kan jadi jo ya, orang tu dogu, kai, jalanda, arde, tu sahijin dan kesakin nai, kimbang buru dogri jo, mai kasih jeng kena, nega arah wanis sini tu toko beri, mai kasih nasi, gak kasih jitu toko beri, maka dek kena, di sini lom tu toko beri. Majikare takkan jaga belba wamasi nuju kuah ke beri wamasi asin jaga jangan jisi dah engkau je nalem untuk ini nuju jaga karaba. Embak kerjita lah dua kerang kena me eglisle ni jaga jodoh jida juri jina mes dia jusa jidem intan jidem ikut jina dem nata majidem no jangan kemalat makara asin mereka dah dorong bakasi juanin nuju engkau kasi je sasar no makara membayar lagi bukan juri nda karena jisi Allah sesiapa anda jaga jisik sesiapa ke jawab anda cuan ini jika kos jisasar nolam bakat undol sini dah atel tu nerol kasih tuku piram tu.